0: tuku kecil ya Rockstar ya. Kalau gue tuh ada sempat mikir, bisa nggak sih kerja kita sambil megang laptop tapi sambil terbang di pesawat? Itu keinginan tuh Rockstar satunya. Atau mungkin lo sendiri sekarang udah menjalani dan sedang menjalani itu Rockstar, nikmatilah Rockstar. Atau mungkin kamu bisa sharing-sharing pengalaman kamu tentang itu. Dan kalau Yuyu sendiri ngeliat kerja sambil bisa liburan tuh gimana?
1: Menurutku tuh justru aku tipe kalau nggak bisa lagi buat. Maksudku kayak misalnya kalau udah libur gitu ya udah fokusku tuh liburan. Aku nggak mau kayak misalnya aku libur tapi otakku tuh harus bekerja. Karena aku ngeliat rata-rata ya, apalagi di Bali sendiri, itu tuh kayak salah satu tempat di mana orang itu memberlakukan yang namanya workation.
0: Workation.
1: Iya, jadi yes, bekerja yes, yes, sambil kayak ya staycation gitu. Makanya kalau kita ke daerah-daerah kayak Canggu, nggak usah Canggu deh, di Kuta gini, beberapa coffee shop pasti isinya orang kerja semua.
0: Iya, yes, betul sih. Oh, itu yang dinamain workation.
1: Iya, workation. Yes, yes, jadi yes, dia yes, dia kerja sambil liburan. Yang mungkin dia misalnya dia dari luar negeri atau mungkin dia dari kota lain yang ada di Indonesia. Yes, terus yes, dia sengaja di Bali ya untuk ya udah gue kerja sambil liburan gitu.
0: Banyak sih memang gitu Rockstar. Termasuk gue sendiri sebenarnya gue kan hitungannya mungkin bingung ya sebenarnya workation ini bedanya apa sama si WFH, WFC gitu. Mirip-mirip sebenarnya kan, cuman ini bedanya kita sambil liburan tapi kita sambil bekerja juga. Kalau WFC itu ya udah lu move tempat gitu.
1: Yes, benar.
0: Mungkin biar buat lu enggak wandering-wandering lagi seperti itu sih kurang lebihnya.
1: Iya, benar banget. Cuman kalau workation itu kayak lebih jauh gitu loh, Wet. Jadi kita tuh kayak terbang ke satu tempat atau ke tempat destinasi wisata. Nah, kayak gitu. Kalau work WFC itu kan kita cuman kayak ya udah di kafe dekat-dekat kita gitu. Itu yang membedakan ya.
0: Itulah ya Rockstar perbedaannya. Sharing-sharing sama kita. Menurutmu Rockstar setuju atau enggak? Liburan sambil kerja itu impian atau justru bikin burnout?
1: Tuh, sharing sama kita bisa via WhatsApp di 0811-380-7878 atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali. Yuk, kita tungguin.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: a fantastic head start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Kamu baru aja dengerin satu single dari The Weeknd, Die For You.
1: Yes, ini salah satu lagu favoritnya Yuyu ya.
0: Yes, lebih ke salah satu musisi favorit aku.
1: Musisi favorit.
0: Ini dia adalah laki-laki toksik yang bisa aku terima dalam hidupku.
1: Kenapa toksik? Kenapa toksik?
0: Karena The Weeknd lagunya rata-rata toksik.
1: Oh gitu, menceritakan hal-hal yang gitu ya.
0: Iya, hal yang toksik, hubungan yang toksik. Kayak misalnya dia udah, dia red flag banget nih, yes, dari yes, cowok, yes. Tapi dia tetap mau stay sama pacarnya. Kayak untung kamu di weekend ya. Coba kamu opet, saya hempas kamu jauh-jauh.
1: Karena harus opet sih rockstarnya. Nah cuman yang satu ini udah dipastikan rockstar gak akan ada hal-hal buruknya. Pokoknya di sini hanya ada hal baik yang pasti bisa nemenin kamu setiap harinya, Ron.
0: Iya, yes, soalnya ada VT de la Muscule. Itu akan ada di hari Jumat 17 Juli 2026, mulai dari jam 6 sore, pastinya di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi di Rockstar, kamu wajib banget untuk saksikan langsung perpaduan harmonis antara lifestyle and culture Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi nih Rockstar, kamu nanti bisa menikmati berbagai menu spesial.
1: Oke, okay, mulai dari
0: Wagyu Beef Cheeks.
1: Oke, okay, terus
0: yang dimasak di Live Station Fire Pit.
1: Wow.
0: Bayangin, live loh. Dia dimasaknya live. Berapi-api tuh.
1: Terus
0: ada fresh oyster.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada beef cheek rendang croquet kanapes.
1: Dan kroket ya.
0: Iya, kroket kanapes. Dan masih banyak lagi pastinya. Dan kamu tahu gak Rockstar, semua itu bisa kamu dapatkan cukup dengan berapa? Rp550.000 plus per orang.
1: Rp500.000?
0: Rp550.000 plus per orang.
1: Per orang Rockstar lo bisa dapetin makanan selengkap itu Rockstar. Dan pastinya experience
0: itu
1: ke Sofitel gak mungkin bisa lo lewatin itu. Karena benar-benar selengkap itu, senyaman itu, seenak itu. Dan ya pokoknya apalagi yang kau dustakan, Rockstar.
0: Yes. Dan pastinya Rockstar, kalau misalnya kamu pengen upgrade ke paket minuman spesial, itu bisa banget.
1: Oh, bisa ya.
0: Kamu cukup nambahin di Rp450.000 plus, kamu udah bisa upgrade ke minuman yang spesial di sana. Ditambah lagi nih Rockstar, sambil makan kamu bakal ditemenin sama live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dancer.
1: Wah, selengkap itu experience-nya Rockstar.
0: Worth it banget.
1: Applause dulu buat Sofitel.
0: Ini worth it banget. Jadi buat kamu Rockstar, cus, jangan lama-lama, langsung aja reservasi sekarang. Hubungin 0811 3830 5954. Sekali lagi 0811 3830 5954. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
1: Yes,
0: apalagi kita tadi ngebahas tentang workation ya.
1: Yes, yes.
0: Sofitel itu mungkin bisa jadi salah satu
1: tempat yang pas ya untuk melakukan workation.
0: Yes. Karena salah satu hal yang dibutuhkan ketika workation selain tempatnya nyaman adalah makanan
1: yang lengkap. Dan pastinya kita juga masih ngobrolin tentang setuju atau enggak ya.
0: Yes.
1: Liburan sambil kerja itu adalah impian atau justru bikin burn out?
0: Soalnya ini udah ada survei dari Gallup. Dia nemuin hanya 16% pekerja Indonesia yang ngalamin stres harian. Jadi ternyata Indonesia itu relatif lebih rendah dibanding negara ASEAN lainnya.
1: Oh gitu.
0: Itu, dan data Mercer Global Talent Trends 2024 itu juga nemuin 82% pekerja di dunia berisiko burn out.
1: Kenapa ada dua perbedaan ya, maksudnya di Indo itu malah
0: 16%
1: kecil.
0: Iya.
1: Untuk burnout-nya. Jadi Rockstar, workation ini sebenarnya muncul sebagai respons dari situasi ini dengan klaim perubahan lingkungan kerja bisa merangsang kreativitas dan ngurangin burnout.
0: Yes.
1: Tapi data juga nunjukin kalau risiko aslinya di lapangan itu ternyata banyak yang akhirnya lebih banyak vacation daripada worknya. Jadi gangguan produktivitas jadi masalah yang paling sering dilaporkan. Belum lagi infrastruktur internet yang nggak selalu stabil di destinasi wisata.
0: Tuh. Jadi kenapa lebih banyak kayak orang luar yang misalnya kayak ngelakuin yang namanya workation? Karena tuntutannya tuh kayak beda gitu loh Rockstar, sama kita nih kayak di Indo gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kalau misalnya di luar itu tuh lebih apa ya, tuntutannya tuh kayak lebih keras gitu loh,
1: keras, ya?
0: Daripada di kita gitu.
1: Apalagi kalau semisal lo tahu di Jepang itu kan ada semangat kerja. Aku lupa istilahnya apa.
0: Yeah.
1: Mungkin Rockstar kalau yang tahu boleh sampein juga kita Rockstar untuk membantu aku. Jadi Kalau di Jepang itu benar-benar semangat kerja. Jadi kalau emang kerjanya 7 jam ya udah lu harus kerja. Fokus. Jadi setelah itu baru istirahat. Benar-benar kayak semangat kerja, Mbak. Makanya di Jepang itu, correct me if I'm wrong, Rockstar,
0: yes,
1: itu salah satu negara tertinggi tingkat bunuh dirinya.
0: Betul, gitu. Karena tuntutannya.
1: Tuntutannya tinggi gitu.
0: Dan yang menarik lagi nih, Rockstar, kalau dilihat dari sisi psikologi, itu ada 72% pekerja remote justru ngelaporin gejala burnout. Jadi lebih tinggi dibanding pekerja kantor yang cuma 63%. Kebalikan ya. Jadi kita kira workation itu bakal jadi solusi, ternyata malah dari datanya tuh berbeda. Artinya nih, Rockstar, fleksibilitas lokasi itu tuh nggak cukup. Yang lebih penting adalah boundary management dan dukungan manajerial yang jelas.
1: Yes. Nah, jadi bisa kita tarik, Rockstar, dari obrolan kita barusan, dari survei-survei yang ada.
0: Yes.
1: Sebenarnya dengan kita melakukan workation itu justru akan mengalihkan gini pandangan kita tentang kerjaan. Jadi yang awalnya niat kita ke sana untuk staycation sambil kerja, malah kerjaan ditinggalkan dan kita staycation, malah kita benar-benar healing, meninggalkan semua hidup di pekerjaan. Jadi istilah mungkin kalau bisa ditumpuk kerjanya ya udah ditumpuk dan dioper ke Yuyu.
0: Iya. Apa semuanya ke saya? Enggak apa-apa. Saya telan gitu semuanya.
1: Kerjanya. Nah, maksudnya kamu juga bisa sharing-sharing sama kita, Rockstar, tentang setuju atau enggaknya liburan sambil kerja itu impian atau justru bikin burnout. Mungkin yes, Rockstar, dari hal yang kita sampaikan kamu kurang setuju, bisa lah sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 38078778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: It's a wonder of them, you're listening to Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Yes, kita rangkai satu-satu ya rockstar. Kalau kamu udah mulai merasa, aduh aku burn out banget di kerjaan, ya udah ayo kita workation bareng-bareng.
0: Yes. Sesuai juga sama yang dibilang sama Edgitaf ya.
1: Yeah.
0: Jadi akan ada masa depan untuk yang mau bertahan.
1: Betul.
0: Untuk kamu rockstar yang mungkin saat ini sedang mengalami struggle di tempat kerja,
1: mm-mm,
0: atau di lingkungan apapun yang kamu rasa kok gue nggak diterima, kok berat ya rasanya kalau berada di sini. Ya udah, berusaha untuk dinikmatin aja dulu rockstar.
1: Yes.
0: Dan kalau semisal memang benar-benar nggak tahan, udah ngerasa burn out banget, ya udah
1: carilah
0: yang pengganti yang
1: iya,
0: pas. Iya.
1: Betul. Kayak tadi nih aku tuh kadang ya kalau siaran di sini ya rockstar ya, itu tuh udah serasa kayak workation.
0: Kenapa gitu?
1: Karena kan kita kan di hotel ya,
0: yes,
1: wet. Jadi tuh kayak kita tuh sering ngeliat orang, apalagi kalau lagi operator gini kan, itu tuh ngeliatin lewat. Kayak tadi tuh salvo kayak ih ganteng banget, hidungnya mancung banget kayak gitu.
0: Oh gitu. Oh, berarti kamu seringan salvokan ya?
1: Iya.
0: Oh, bahaya nih rockstar.
1: Bahaya.
0: Kalau
1: kalau ada laki-laki
0: terus dikasih mixingan, dia akan jelalatan mereka.
1: Iya. Nah,
0: kamu mau mixingan setahun ke depan?
1: Iya, aku jadi penari Bali.
0: Kalau oh, penari Bali
1: kan, okay, matanya kayak gini ya.
0: Yuyu namanya rockstar.
1: Yuyu. Dan pastinya rockstar kita masih ngajakin kamu untuk ngebahas topik setuju atau enggak liburan sambil kerja itu impian atau justru bikin burn out. Dan tadi kita juga udah ngasih pendapatnya versi Yuyu dan juga Weda ya kan rockstar. Dan tadi kita juga udah ngasih tahu tentang
0: dari research-research ya sumbernya.
1: Tapi ini ada nih hal yang mungkin jarang dibahas tentang workation. Ternyata workation itu tuh juga punya dampak sosial yang mulai disorot nih sekarang. Dan kritiknya juga ada nih. Kalau misalnya kehadiran pekerja digital di destinasi wisata, ternyata selain dia mendorong biaya hidup lokal dan harga properti nih, kadang juga banyak banget orang-orang yang kerja itu terlalu lama.
0: Terlalu lama.
1: Ngerti gak? Misalnya dia mesen satu kopi,
0: yes,
1: tapi dia stay bisa sampai sore.
0: Oh, itulah aku rockstar.
1: Nah,
0: kemarin gue baru.
1: Kamu berapa jam? Kamu berapa aja?
0: Kemarin sekitar 5-6 jam.
1: Oh, aku 8.
0: Oh, benar ya? Oh, berarti kita mirip ya.
1: Benar-benar 8 jadi, jam kerja ya.
0: Jadi apa namanya? Aku sempat waktu itu habis siaran,
1: yes,
0: terus lanjutlah pergi ke Kopken.
1: Mm-hmm.
0: Nah, di Kopken itu aku bareng temanku siaran bareng, mm-hmm, siaran bareng loh, jadi
1: saya dong itu.
0: Waktu kan sekarang rockstar, waktu itu kita lagi kayak nyusun skripsian.
1: Mm-hmm.
0: Dan sekarang semoga temanku itu Adi. Adi, semoga kamu semangat terus ya skripsiannya.
1: Iya. Dan itu ya yang tadi, selain dia juga bisa bantu naikin biaya hidup lokal. Tapi minusnya adalah fenomena ini juga terasa nih kalau misalnya di Bali, khususnya kayak di Canggu, di Ubud, yang buat jadinya harga sewa rumah warga lokal itu juga ikut naik.
0: Pasti
1: karena
0: sih,
1: karena kan dia ngeliat nih, oh ini kayaknya ada prospek nih, jadi naik semua, jadi semuanya diratain. Yes, yes, yes. Gitu.
0: Ini pas banget sama digital nomad rockstar. Mm-hmm. Jadi untuk yang emang kerjaannya selalu dengan digital, dengan laptop, mm-hmm, dan bisa dikerjain di mana-mana, pasti ini akan berpengaruh juga. Contoh,
1: mm-hmm,
0: kayak dibilang Ibu barusan di Canggu,
1: yes,
0: dan Ubud tuh emang banyak banget kan tempat co-working space,
1: mm-hmm,
0: yang bisa kita pakai kerja gitu loh.
1: Betul. Jadi,
0: selain emang menambah pemasukan untuk si restoran itu, pastinya, mm-hmm, harga properti, harga tanah itu melonjak tinggi pasti di daerah itu.
1: Betul, betul.
0: Dan pastinya kita masih ngobrolin tentang suyo atau enggak liburan sambil kerja itu impian atau justru bikin burn out. Silakan rockstar sharing lah sama kita pengalaman kamu, atau mungkin kamu setujunya sama kerjaan yang emang gue harus di office banget nih,
1: yes,
0: atau gue lebih suka untuk kerja di luar office.
1: Betul.
0: Untuk bisa keliling-keliling dan nongkrong tapi tetap bisa kelihatan kerja dan demiur.
1: Iya.
0: Share lah sama kita rockstar via WhatsApp di 08113807878.
1: Bisa juga dari Instagram kita. Jangan lupa follow juga di @therockinglife.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan.
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, ada Soundwave dengan Salah. Jangan ya, jangan mendua ya dek ya. Kasian loh ya yang menduain.
1: Satu.
0: Enggak dong, tapi mentiga.
1: Mentiga. Oh kira mentega. Pokoknya kalau bisa diusahakan janganlah rockstar.
0: Iyalah.
1: Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Betul.
1: Daripada nanti kamu harus diobati ke rumah sakit gara-gara pemberanteman itu rockstar.
0: Iya.
1: Hindarilah.
0: Tapi web ada juga yang bilang lebih baik minta maaf daripada minta izin.
1: Kenapa gitu?
0: Iya, karena kalau minta izin belum tentu dikasih izin, tapi kalau minta maaf kan ya udah gitu.
1: Oh gitu, jadi dilakuin dulu terus akhirnya minta maaf.
0: Iya.
1: Gitu ya. Sudahlah rockstar ya. Dan kita juga sudah-sudahan dulu rockstar untuk ngobrolin topik kita hari ini.
0: Yes. Dan pastinya Rockstar, thank you banget buat kamu yang udah joinan topik kita tadi. Yang kita nanyain kamu, setuju atau enggak liburan sambil kerja itu impian atau justru bikin burnout. Dan pastinya Rockstar, apapun itu pilihannya, kamu tahulah yang mana yang paling works buat kamu,
1: yes,
0: cocok gitu. Intinya mah batas antara kerja dan istirahat tiap orang itu berbeda-beda ya.
1: Dan balik lagi Rockstar, kalau dari research yang kita sampaikan barusan sih ya Rockstar,
0: yes,
1: ya. Jadi menyarankan untuk tidak atau mengurangilah untuk kamu melakukan kerja sambil staycation atau workcation ya.
0: Betul.
1: Jadi lebih bagus untuk kita benar-benar bisa fokus dan membedakan yang mana kerjaan dan mana juga waktu kita untuk bisa staycation seperti itu Rockstar. Dan pasti kamu masih bisa sharing-sharing sama kita Rockstar, masih bisa request lagu juga. Dan untuk kamu yang baru banget berangkat dari rumah mungkin menuju ke tempat kerja atau sebaliknya, yang kemarin kerja malam terus sekarang baru balik, hati-hati di jalan ya.
0: Hati-hati di jalan, yang di hati jangan jalan-jalan.
1: Yes.

0: Music Head Start with GMHR. With
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL,
7: The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Itulah dia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Untungnya
1: ini adalah filosofi yang benar-benar gini ya, menghargai hidup, Rosna.
0: Betul.
1: Jadi salah satu hal yang gue sukain dari Bernadette ini adalah pemilihan lagu, diksinya dia juga yang benar-benar menyentuh, pas banget sama kehidupan kita.
0: Yes.
1: Jadi intinya itu adalah sebagai pengingat, kalau kita menyerah, kita nggak akan bisa seperti sekarang.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena kita nggak pernah tahu kan ada hal apa aja di luar situ, di luar sana.
1: Bisa explore, Rockstar. Kalau kita menyerah, apalagi semisal kamu menyerah dari tempat kerjaanmu saat ini, Rockstar. Sebenarnya itu balik lagi, Rockstar. Gue mau komentar Rockstar kalau itu. Jadi semasih dirasa masih bisa bertahan, ya sudahlah, Rockstar, jalani dulu.
0: Yes.
1: Sampai akhirnya kamu menemukan titik jenuh, akhirnya baru ya sudah. Saatnya untuk upgrade lagi kemampuan kamu di tempat yang lain.
0: Benar.
1: Dan yang satu ini, Rockstar akan upgrade experience kamu karena memberikan pilihan paling tepat.
0: Apa tuh?
1: Tempat hangout terbaik di Jimbaran. Ada view yang oke banget.
0: Yep.
1: Makanan, minuman, enggak usah ditanya, Rockstar.
0: Best, ya?
1: Di Adriana Cochinan Bar di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Nah, jadi Rockstar, bayangin deh. Gue akan ajak lo bayangin. Sekarang silakan untuk
0: ini aku
1: pikirkan dulu.
0: Ini aku mikirkan juga.
1: Lo bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta sambil menikmati sunset sampai malam. Terus ambience ala Meksiko yang menyenangkan.
0: Terinspirasi
1: dari karya Frida Kahlo. Seniman Meksiko yang ikonik, Adriana Cochinan Bar enggak hanya menawarkan sensasi makan dan minum, tapi juga, Rockstar, lo akan dapat experience selama berada di sana yang pastinya akan terlupakan. Coba langsung datang dan nikmatin makanan yang dikreasi Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologis dan juga bartender berpengalaman. Juga tentunya, Rockstar, lo bisa foto-foto nih untuk yang Sunset Hunter gitu ya. Ini pas banget karena ada banyak spot Instagramable yang
0: suka banget nih tempat-tempat kayak gitu.
1: Dan biar nggak usah wondering-wondering lagi, Rockstar. Jadi Adriana Cochinan Bar ini udah mulai buka dari jam 4 sore. Dari Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang dari Jumat sampai Minggu. Bahkan lo bisa arrange, Rockstar, acara spesial lo juga di sini. Langsung cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Pasti ya, follow sosial medianya, Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di @adrianabali.rooftop. Rockstar, ini pastinya bisa lo lewatin.

0: training spaces, recovery facilities, swimming pool areas, and community-focused environments built to inspire movement and well-being. Follow at aretesports.bali and Palace Fit Ground now for updates and registration details. Once again, it's at aretesports.bali and at Palace Fit Ground.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: It's One Brand of M. You're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Yeah. Masih barengan. Kenapa nih? Kenapa tiba-tiba?
0: Agak gini, agak kesel sedikit. Rockstar, maafkan ya.
1: Kenapa? Kenapa? Aku membuatmu kesal kah hari ini?
0: Iya, yes, jujur. Tapi yang lebih bikin kesel tuh Agung hari ini, Rockstar.
1: Kenapa tuh?
0: Jadi karena dia tadi nganterin aku belanja kan. Ternyata uangku kurang. Jadi sebenarnya yang bikin kesel tuh sebenarnya aku. Aku ke Agung, bukan Agungnya ke aku ya, gitu kayak Rockstar. Cuman dia lagi gitu.
1: Lihatlah Agung. Dia tidak peduli dengan sekitar.
0: Enggak peduli deh ya,
1: dia hanya dengan hidupnya sendiri ya, Rockstar. Dan pastinya kamu juga akan fokus sama dirimu sendiri ketika kamu ke tempat ini.
0: Yes, yes.
1: Kenapa? Udah pasti ketika kamu ke sini, kamu pergi sama orang kesayangan kamu, bisa keluarga kamu, atau mungkin kamu mau dinner, romantis dinner di sini, pas banget Rockstar. Soalnya ada Four Hand Chef Collaboration yang bakal ada di tanggal 10 dan 11 Juli 2026 di Hama Bay Japanese Restaurant di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan kali ini Rockstar, The Westin Resort Nusa Dua Bali menghadirkan kolaborasi eksklusif antara Soul Chef dari Hama Bay Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, yaitu Chef Felix Iryandi.
0: Yes.
1: Dengan head chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Nilu Tia Dewi. Jadi nih, kolaborasi keduanya tuh berfokus pada keontetikan resep, kreasi, teknik, dan juga kreativitas. Menarik ya.
0: Pasti
1: dari
0: ya,
1: background chefnya aja udah menarik banget nih, Rockstar. Apalagi nanti di Four Hand Chef Collaboration, kita tuh bisa mencoba langsung menu eksklusif dari kedua chef itu.
0: Bisa gitu ya, tapi emang benar-benar ditampilkan
1: langsung dari tangan-tangan mereka ya.
0: Yes.
1: Magic itu mulai dari hamachi carpaccio, ada Japanese scallops, terus ada spicy tempura maki, terus ada flathead lobster, ada Sumatra snap ter tiradito, black cod miso, gak kalah lagi ada pork chop hobayaki, dan masih banyak
0: sebanyak
1: lagi.
0: Itu Rockstar, makanan yang bisa lo cicipin di Hama Bay pastinya, Rockstar.
1: Dan gak cuman itu ya, Rockstar,
0: masih ada lagi.
1: Dengan konsep ini juga kamu bisa menikmati interaktif dining experience, yaitu special tempayaki menu. Jadi kamu langsung dimasak di depan ya, ceng gitu.
0: Dan pastinya untuk lo yang wondering 10-11 Juli itu kapan sih, Rockstar, gitu. Besok, Rockstar. Jadi besok di Jumat,
1: pas weekend ya.
0: Yes, Jumat dan Sabtu ini, Rockstar, di 10 dan 11 Juli. Betul ya?
1: Bener banget.
0: Yes.
1: Jadi buat kamu langsung aja choose reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow at hamabay.bali, juga at westinbali di Instagram. Sekali lagi di at hamabay.bali, juga at westinbali di Instagram.
0: Yes, buruan ya.

0: 87.9 FM, this is the Rocking Life Bali. What everyone can be a rockstar. Agak ragu tapi pasti ragu, ya.
1: Yang penting pasti a rockstar. Dan begitu juga kamu rockstar, yes, yang sedang sekarang baru mungkin sampai di tempat kerjanya, atau mungkin masih keliling-keliling Bali nih, lagi mau kemana hari ini rockstar?
0: Ikutan gitu ya.
1: Ikutan ya semarang healing biar nggak ngeling rockstar.
0: Iya.
1: Ngeling itu lo tau nggak?
0: Apa itu?
1: Kalau gue udah bilang kemarin, mana sih?
0: Apa sih healing?
1: Itu kalau di Bali itu artinya menangis.
0: Oh gitu. Ngeling. Kalau sebel?
1: Kalau sebel tuh kesel.
0: Oh, di Bali tuh kesel.
1: Oh, gini ya. Gedeg-gedeg.
0: Gedeg.
1: Cang gedeg ya Cino, oh, gitu.
0: Kalau Jawa ya gedeg.
1: Gedeg ya?
0: Gedeg.
1: Oh, beda.
0: Kalau di
1: Jawa juga sama gedeg. Ya?
0: Iya. Kalau di Medan baru beda.
1: Apa?
0: Ah, gitu.
1: Gitu loh.
0: Makanya di Medan
1: enggak ada ungkapan kayak kesel atau something kayak
0: enggak, kita lebih suka ngomong benci.
1: Oh, benci.
0: Kayak misalnya enggak suka, kesel sama ini satu hal ini. Tapi kita bukan bilangnya kesel kali aku lihat ini, enggak, tapi kayak benci kali aku nengok ini gitu.
1: Kalau soalnya di mindset queen rockstar. Mm-mm. Jadi kalau kita udah sampai ngomong benci, itu ada artinya kesel tingkat dewa.
0: Iya,
1: yang enggak tertahankan, gue benci, gue sebel sama lo gitu.
0: Iya, kita orang Medan jarang ngomong kesel sih, tapi kayak malas, kalau enggak malas. Malas kali
1: gitu.
0: Loh. Kayak ih, malas.
1: Terus kalau semisal malas yang beneran gimana? Gue lagi malas cuci nih.
0: Kayak enggak mau aja. Enggak mau aku.
1: Oh gitu, enggak.
0: Aduh
1: gitu. Males enggak gitu.
0: Enggak, kayak kaulah gitu.
1: Oh gitu. Itu perbedaan kami rockstar.
0: Jadi tuk gitu.
1: Yes. Jadi ada perbedaan ketika kita ngobrol, "Hah, ini apa? Ini apa?"
0: Iya. Yeah. Jadi rockstar buat kamu misalnya punya perbedaan apa juga yang mungkin kamu lagi punya hubungan atau punya temen yang beda-beda kota, biasa apa hal-hal yang kayak menurut kalian tuh kayak unik dan lucu dan berbeda gitu. Bolehlah cerita-cerita sama
1: kita
0: ya,
1: kita ya rockstar ya.
0: Itu juga nih ya.
1: Sebelum kita mau pamit sebentar lagi rockstar.

0: 87.8 FM The Working Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Ini saatnya kita untuk mempamit Dumun rockstar.
0: Iya.
1: Kali ini kita ditemenin Berona by Rizky Febian. Semoga juga hari kamu selalu merona rockstar.
0: Yes.
1: Selalu dipenuhi kebahagiaan.
0: Bener.
1: Dengan lagu-lagu yang kita puterin di 87.8.
0: Dan juga sama topik-topik kita pastinya,
1: iya, pastinya
0: rockstar. Dan ya rockstar, udah saatnya Yu Madeline dan Harry beda pamit dulu. Yes. Tapi jangan sedih rockstar, karena besok kita balik lagi di jam 7 sampai ke jam 10 pagi.
1: Yes, dan tentunya thank you untuk rockstar yang udah stick around terus 87.8. Yang mungkin hari ini belum bisa joinan topik kita untuk ngobrol-ngobrol atau mungkin sharing-sharing, gak apa-apa rockstar, kamu masih bisa untuk balik lagi ditemenin sama kita besok pagi, pastinya di jam 7 sampai 10 pagi. Untuk itu ngiring kita mau pamit nge. Itu hari ini pamit rockstar.
0: Yuk, medulin pamit.
1: Yes, and have a rockin'
0: day.
1: Have a rockstar.
0: Bye.

music finds you. T-R-L-A. Where everyone can be a rock star.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Butterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak

0: Rupiah mau di penjara?
1: Dih, ya enggak lah.
0: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
2: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

signaturenya Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit. Ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi. Kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbali.

memang kebiasaan kalau kita udah mulai yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat, tempat makan yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu, Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tutup. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender yang mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adriana.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

apa sih yang paling kamu tunggu Rockstar selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, dimana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih, dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar, karena mereka punya Faith de la Musique. Jadi kita bisa melihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi, kamu tinggal nambah Rp450.000 plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Selfish.
1: Go down over time.
2: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
3: Yang mana? Ini bukan?
2: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
3: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
2: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
4: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
5: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Bapak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pilot pesawat kargo Boeing 737 yang dioperasikan K2 Airways Pakistan mengungkapkan kata-kata terakhir rolling or floating sebelum hilang kontak di perairan Laut Arab Selasa 7 Juli 2026. Pesawat yang membawa 5 orang kru terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab menuju Pakistan. Otoritas penerbangan menyatakan pesawat mengalami masalah sistem navigasi jam 21.18 waktu setempat saat berada sekitar 287 km. Di barat Karachi. Berdasarkan data flight radar 24, pesawat jatuh di laut setelah mengalami perubahan ketinggian yang tidak menentu. Sampai saat ini, pihak berwenang bersama K2 Airways masih melakukan pencarian dan belum merilis informasi resmi mengenai penyebab kejadian maupun korban jiwa. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com.

0: Jaya untuk mengusut dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan proses hukum perkara korupsi PT Asabri Asuransi Jiwasraya dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KMI dalam kurun waktu 2020 sampai 2025. Selain uang miliar rupiah, polisi juga menyita puluhan item barang bukti, dokumen penting, dan barang elektronik dari lokasi penggeledahan. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Justin Bieber, BTS, Shakira, dan juga Coldplay dipastikan menjadi pengisi acara halftime show di final Piala Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika. Acara ini dibuat untuk mendukung pengumpulan dana pendidikan anak-anak di seluruh dunia senilai 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,8 triliun rupiah. FIFA akan mendonasikan 1 dolar Amerika dari setiap tiket pertandingan Piala Dunia 2026 yang terjual.
1: Here's your World Cup update. Keep it bold, live the rockin' life.
0: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional Inggris menghadapi krisis pemain di posisi bek kanan menuju pertandingan babak perempatan final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Miami, Amerika, Minggu 12 Juli 2026. Posisi pertahanan kanan Inggris mengalami masalah karena cedera hamstring Rhys James, cedera ringan Zed Spence, dan juga hukuman kartu merah Gerald Kwanza saat pertandingan melawan Meksiko. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Butterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orang ya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, pilot pesawat kargo Boeing 737 yang dioperasikan K2 Airways Pakistan mengungkapkan kata-kata terakhir rolling or floating sebelum hilang kontak di perairan Laut Arab Selasa 7 Juli 2026. Pesawat yang membawa 5 orang kru terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab menuju Pakistan. Otoritas penerbangan menyatakan pesawat mengalami masalah sistem navigasi jam 21.18 waktu setempat saat berada sekitar 287 km di barat Karachi. Berdasarkan data flight radar 24, pesawat jatuh di laut setelah mengalami perubahan ketinggian yang tidak menentu. Sampai saat ini pihak berwenang bersama K2 Airways masih melakukan pencarian dan belum merilis informasi resmi mengenai penyebab kejadian maupun korban jiwa. Berita kedua masih dari CNN Indonesia.

0: Jaya untuk mengusut dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan proses hukum perkara korupsi PT Asabri, Asuransi Jiwasraya, dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI dalam kurun waktu 2020 sampai 2025. Selain uang miliar rupiah, polisi juga menyita puluhan item barang bukti, dokumen penting, dan barang elektronik dari lokasi penggeledahan. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Justin Bieber, BTS, Shakira, dan juga Coldplay dipastikan menjadi pengisi acara Halftime Show di final Piala Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika. Acara ini dibuat untuk mendukung pengumpulan dana pendidikan anak-anak di seluruh dunia senilai $100 juta atau sekitar 1,8 triliun rupiah. FIFA akan mendonasikan $1 dari setiap tiket pertandingan Piala Dunia 2026 yang terjual.
1: Here's your World Cup update. Keep it bold. Live the rockin' life.
0: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional Inggris menghadapi krisis pemain di posisi bek kanan menuju pertandingan babak perempatan final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Miami, Amerika, Minggu 12 Juli 2026. Posisi pertahanan kanan Inggris mengalami masalah karena cedera hamstring Reece James, cedera ringan Zed Spence, dan juga hukuman kartu merah Jerel Kwanza saat pertandingan melawan Meksiko. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Itu Modus FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Walking Life Bali. Gimana rasanya rockstar kalau lo dimakan gitu kan ya, dimakan. Kalau lo makan pakai dua tangan tuh rasanya emang nikmat, ya kan? Tapi gimana kalau disiapinnya sama empat tangan? Nih, Four Hand Chef's Collaboration di 10 dan 11 Juli 2026 di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini adalah kolaborasi eksklusif dari dua orang paling kece dalam masakan Jepang. Yang pertama ada sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ada Chef Felix Iriandi dan juga Head Chef dari Suni Japanese Restaurant Sanur, Chef Niloh Tiadewi. Jadi kolaborasi keduanya berfokus pada keautentikan resep, kreasi dan teknik dan juga kreativitas. Di Four Hand Chef Collaboration ini kita akan nyobain langsung menu eksklusif dari kedua chef, Hamachi Carpaccio, kemudian ada Japanese Scallops.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bus baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Pilot pesawat kargo Boeing 737 yang dioperasikan K2 Airways Pakistan mengungkapkan kata-kata terakhir rolling or floating sebelum hilang kontak di perairan Laut Arab Selasa 7 Juli 2026. Pesawat yang membawa 5 orang kru terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab menuju Pakistan. Otoritas penerbangan menyatakan pesawat mengalami masalah sistem navigasi jam 2

yang tidak menentu. Sampai saat ini pihak berwenang bersama K2 Airways masih melakukan pencarian dan belum merilis informasi resmi mengenai penyebab kejadian maupun korban jiwa. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Penyidik kepolisian menyita uang tunai

0: Jaya untuk mengusut dugaan kasus korupsi dan pencucian uang yang berkaitan dengan proses hukum perkara korupsi PT Asabri Asuransi Jiwasraya dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI dalam kurun waktu 2020 sampai 2025. Selain uang miliar rupiah, polisi juga menyita puluhan item barang bukti, dokumen penting, dan barang elektronik dari lokasi penggeledahan. Berita ketiga dari entertainmentnews.com, Justin Bieber, BTS, Shakira, dan juga Coldplay dipastikan menjadi pengisi acara Halftime Show di final Piala Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026 di MetLife Stadium New Jersey, Amerika. Acara ini dibuat untuk mendukung pengumpulan dana pendidikan anak-anak di seluruh dunia senilai 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,8 triliun rupiah. FIFA akan mendonasikan 1 dolar Amerika dari setiap tiket pertandingan Piala Dunia 2026 yang terjual.
1: Here's your World Cup update. Keep it bold. Live the rockin' live.
0: Berita keempat dari bola.com. Tim nasional Inggris menghadapi krisis pemain di posisi bek kanan menuju pertandingan babak perempatan final Piala Dunia 2026 melawan Norwegia. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Miami, Amerika, Minggu 12 Juli 2026. Posisi pertahanan kanan Inggris mengalami masalah karena cedera hamstring Reece James, cedera ringan Zed Spence, dan juga hukuman kartu merah Gerald Kwanza saat pertandingan melawan Meksiko. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on the Rocky Life.
2: Your number one lifestyle and entertainment media. Yes, sir. Back at it again, Rockstar. With me, the one and only Saskar Abimanyu di sini di Drive and Jive. Dan di sini gue bakal nemenin lo dari jam 5 sampai jam 8 malam nanti, ya. Dan sini gue punya banyak banget hal yang bakal gue sharing, seperti trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback, ramalan cuaca, dan kita juga punya ada obrolan seru nanti di afternoon talk, ya kan. Terus terakhir ada rekomendasi film di recommended movie, ya kan. Jadi buat lo yang lagi streaming di rumah, yang lagi OTW pulang kerja, pulang kuliah, pulang sekolah, hati-hati di jalan, pokoknya lo semua have fun di hari Kamis sore ini, Rockstar, ya. Hari ini sangat cerah, jadi kalau misalnya dipakai buat nongkrong, aman aja, ya kan. Kalau misalnya lo pulang kantor, pulang sekolah, pulang kampus, pengen nongkrong, gas aja, ya kan. Yang penting lo dengerin aja gua, stay tune di sini juga, di sini aja. Esempuran FM Drunken Life Bali. Langsung aja kita mulai sekarang Drive and Jive bersama Saskar Abimanyu. Driving your heart, jiving.

0: All you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day.

0: Lo tau ini kan?
1: Udah tau.
0: Kalau ini?
1: Udah basi.
2: Update dong di What's Trending.
3: Di What's Trending kali ini kita akan membahas tim nasional Norwegia yang memutuskan untuk pindah hotel menginap mereka di Piala Dunia sebelum menghadapi Inggris di perempat final nanti. Nah, tim Norwegia dikabarkan mendadak pindah dari Hotel The Dalmar ke lokasi yang gak diumumkan secara resmi. Nah, menurut pihak pelatih, mereka pindah karena jalanan yang terlalu berisik dan adanya gangguan suara dari pembangunan gedung di dekat hotel. Sebelumnya, sempat ada kabar yang bilang kalau kepindahan mereka karena adanya wabah penyakit pun sudah dibantah, ya kan? Karena tim yang mengalami sakit hanya satu orang, official tim Norwegia, dan bukan tim pemain. This is Askar Abimanyu for The Rockin' Life, What's Trending?

It's Important FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar nih, kalau lagi buka aplikasi makanan online ya, ojek online, siapa di sini yang scrollingnya tuh lama banget, 15 menit gitu ada gitu kan, lama scrolling tapi ujung-ujungnya tetap bingung mau makan apa. Nah kan nih, kalau misalnya pilihannya udah disiapin langsung sama dua chef yang berkolaborasi, kan kita tinggal duduk manis aja ya dan nikmati hasilnya. Terus kan itu lebih enak ya kan. Nah ini dia nih yang lagi spesial di The Westin Resort Nusa Dua Bali, yaitu ada Four Hands Chef Collaboration tanggal 10 dan 11 Juli 2026 di Hama Bay Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali menghadirkan kolaborasi eksklusif antara sous chef dari Hama Bay Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, Chef Felix Iryanadi, dengan chef head chef dari Tsune Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tia Dewi. Nah, kolaborasi keduanya ini berfokus pada keotentikan resep, kreasi, teknik, dan kreativitas. Jadi bakal best banget di sini ya. Nah, di Four Hands Chef Collaboration ini kita bisa mencoba langsung menu eksklusif dari kedua chef, mulai dari Hamachi Carpaccio, Japanese Scallops, Spicy Tempura Maki, Flathead Lobster, Sumatra Snapper Tiradito, Black Cod Miso, Pork Chop Hobayayaki, dan masih banyak banget makanan-makanan sedap dan nikmat lainnya. Nah, nggak hanya itu, dengan konsep ini juga kita bisa menikmati interaktif dining experience, yaitu special teppanyaki menu. Jadi kata gue langsung aja sekarang, daripada lo scroll-scroll gitu ojek online bingung milih makan yang mana, mending sekarang aja lo reservasi dan cek info lengkapnya dengan follow at hamabe.bali dan juga at westinbali di Instagram. Sekali lagi, at hamabe.bali dan juga at Westin Bali di Instagram ya kan. Nah kalau emang nih lo pengen kesana ya kan, lo berarti harus memperhatikan cuaca ya kan, karena biar outfitnya tuh pas gitu. Kalau misalnya dingin, agak dingin sedikit kan, Bali sekarang dingin nih, mungkin lo bisa pakai jaket gitu. Kalau misalnya agak panas, mungkin lo bisa pakai baju yang agak lebih tipis. Dan di sini gue pengen ngasih tahu ramalan cuaca biar outfit lo itu mantep gitu ke Westin Resort Nusa Dua Bali ya kan. Ramalan cuaca untuk wilayah Badung dan Pasar dan sekitarnya nih untuk besok tanggal 10 Juli 2026, dari pagi akan ada cerah berawan ya kan, dari pagi sampai sore cerah berawan. Dan untuk suhu udara sendiri di Bali itu sangat dibilang aneh ya sekarang ya, mungkin ada beberapa waktu bakal dingin dan akan ada waktu beberapa panas, tapi siangnya itu bisa mencapai 29 derajat Celcius, sedangkan malamnya itu bisa saja seperti dingin ya, terasa seperti 23 derajat Celcius atau ya agak dingin yang tadi gue bilang. Nah, untuk kalau misalnya lo pengen mengejar sunrise nih, besok sunrise itu akan ada di jam 6.32 pagi, dan kalau misalnya sunset itu ada di jam 6.18 sore. Jadi langsung aja kata gue, siap-siap

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Dan di Throwback kali ini kita akan membahas dan kita punya lagu dari LCD Sound System berjudul Daft Punk Is Playing At My House. Nah, dirilis bulan Februari 2005, lagu ini adalah bagian dari album debut mereka, LCD Sound System, yang menggabungkan dance, punk, rock, dan juga elektronik. Nah, judulnya sendiri itu terinspirasi dari fantasi James Murphy yang membayangkan membuat party kecil di rumahnya dengan mengundang si Daft Punk ini, duo legendaris itu ya kan. Nah, walaupun menyebut Daft Punk, pada kenyataannya lagu ini tuh cuma semacam tribute doang untuk Daft Punk, dan alhasil mereka tuh masuk sebagai nominator di Grammy untuk Best Dance Recording. Jadi buat yang kepo-kepo sama lagunya, sekarang kita bakal dengerin LCD Sound System dengan lagu berjudul Daft Punk Is Playing At My House.

0: pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Dan masih bersama saya sekarang Abimanyu di sini Rosaria. Ini jam sudah menunjukkan jam 6 BTW ya. Tuh sebentar Rosaria pengen batuk. Nah, jam sudah menunjukkan jam 6. Ini saatnya buat gua nge-boost afternoon lu Rosaria ya. Jadi gampang banget Rosaria, kalau misalnya lu pengen request lagu itu tinggal langsung ke IG kita aja biar lebih gampang dan selau di @rockinaf.bali. Nanti di Instagram story itu ada story buat lu request-request ya kan, tinggal pencet story-nya, nanti ada question box untuk diisi. Jadi langsung request request lagu, karena gue pengen nge-boost sore hari lu. Kalau misalnya lu lagi kena macet, lu lagi bete, atau lu lagi emang happy, pengen tambah happy, gue sini gue boost dengan muterin lagu yang pengen lu dengerin di sore hari ini. Dan selain dengerin lagu yang lu pengen request ya kan, gue juga akan mengajak lu untuk berdiskusi tentang satu topik yang menurut gue menarik untuk dibahas ya kan, yaitu adalah snack generation. Tuh, sadar gak sih lo Rockstar kalau misalnya kita itu yang muda ini ya kan, yang sering banget dibilang sebagai snack generation, atau generasi yang lebih banyak ngemil dibandingkan makan langsung, atau sebagai generasi yang ngakunya makan sedikit tapi sebenarnya banyak banget ngemilnya gitu. Emang makan nasinya sedikit pak ya, tapi makan citatonya banyak bejibun gitu. Nah istilah itu belakangan makin sering muncul karena banyaknya pekerja muda yang skip makan siang atau sarapan tapi memilih untuk makan snack sepanjang harinya, makan ciki-cikian setiap harinya. Mungkin ada fit bar gitu ya kan, protein bar gitu. Nah, di sini kita bakal ngebahas hal dan fenomena ini. Buset. Nah, pertanyaannya adalah setuju enggak sih lo Rockstar kalau kita yang milenial dan Gen Z ini nih dibilang sebagai snack generation, dan apa alasan lo? Ya kan, halo, langsung sharing sama kita di 0811-380-7878 itu di WhatsApp, atau di telepon aja bisa kok di 750-205, dan mention kita di sosmed @drockinlove.bali dan juga di X di @trl_bali. Langsung gua tungguin sekarang juga, jangan malu-malu.
2: Oh boy.

It's Temporal FM, Rocky Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama Saskar Abi Manyu di sini, ya kan? Masih kembali membahas tentang snack generation nih, rockstar ya. Kenapa sih snack generation itu bisa terjadi? Nah, ternyata ada alasan-alasan simpelnya tentang kenapa, yaitu seperti pace hari ini yang sangat cepat gitu. Nah, selain itu ada budaya eat while eating, di mana orang terbiasa melakukan semua hal itu sambil makan. Contoh kayak apa namanya, kayak gue nonton film sambil makan, jalan kaki sambil makan, mandi mungkin bisa sambil makan, ya kan? Siapa tahu misal lo yang ingin mencoba hal baru, mandi sambil makan, mungkin lagi buang air besar sambil makan, bisa atau nggak bisa kayak rockstar ya. Nah, terus alasan lainnya itu ada pilihan snack yang semakin sehat. Sehat tuh snacknya, ya kan? Nah, terus selain itu ada juga pengaruh sosial media, di mana sosial media itu nggak bisa dilepas dari tangan gitu. Nah, terus ada porsi makanan yang semakin kecil yang malah membuat orang tuh makan berat tetap nggak kenyang tan pengen ngemil. Nah, yang terakhir itu ada perubahan jam makan yang lebih fleksibel, rockstar. Itu adalah alasan-alasan kenapa snack generation ini bisa terjadi. Mungkin ada alasan lain seperti alasan bunda saya, rockstar ya, gitu nih. Barusan bunda itu ikut join topik juga, dan juga request lagu. Dia tuh baru request lagu Shalom 7 sederhana yang barusan gua mainin. Dan nah, ini gua bakal ngasih tahu pendapat yang disampaikan oleh Bunda Nia, yaitu bunda saya ya. Katanya dia bilang setuju katanya dinamakan snack generation, karena emang bunda tuh demen ngemil, guys, katanya. Terus bunda tuh juga bilang kalau misalnya camilan-camilan sekarang tuh banyak yang enak-enak gitu. Emang banyak, jujur banyak yang enak sih. Dan yang tadi alasan dibilang pilihan snack yang makin sehat itu, saya agak kurang setuju ya, rockstar ya. Karena snack-snack zaman sekarang itu udah sama kayak junk food menurut saya. Manis, terus apalagi ada pengawet. Makanya jangan banyak-banyak makan snack, nanti dimarahin. Kalau saya, rockstar ya, saya di rumah makan snack dimarahin saya sama bapak saya ya, rockstar. Dan juga nih bunda juga bilangnya kenapa bunda itu suka snack, suka nyemil-nyemil, karena bunda itu, rockstar ya, tidak suka makan nasi. Tuh, bunda tuh ya, saya ingat gue yang dulu dia pernah ceritain, bunda pernah cerita kalau misalnya dulu tuh dia demennya makan Indomie, ini makan mie mulu dulu waktu dia SM, waktu dia remaja ya, dia mie. Mungkin itu alasan kenapa rambut saya tuh keriting sekarang, rockstar, karena bunda terlalu banyak mie, jarang makan nasi, jarang makan berat, dan juga lebih sering ngemil. Gimana ya bunda, pertanggungjawaban anda? Rambut saya kayak Indomie sekarang ya, ya ampun. Thank you bunda sudah join topik ya. Mungkin rockstar ikut join topik juga. Gimana sih, setuju gak kamu kalau misalnya kita yang milenial dan Gen Z ini dibilang sebagai snack generation? Coba, kan kita udah dengar alasan dari bunda, sekarang gue pengen dengar alasan dari elu. Langsung sharing WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon di 750-205, dan mention kita di social media @drockinglife.bali. Ingat, sekalian request gue bakal tungguin. Tidak ada waktu telat untuk merequest. Jadi gaskan aja.

Listen for FM, this is Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini Rockstar, nemenin lu sampai jam 8 malam nanti, ya kan? Nah nih Rockstar, ngomong-ngomong soal menemani, ya kan, emang ya orang-orang tuh manusia itu bakal melakukan apapun itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Harus effort gitu, effortnya tuh bakal bener-bener ekstra kalau pengen mencari sesuatu yang ingin dia dapatkan. Karena lucu banget, kita tuh rela gitu kan macet-macet berjam-jam ke daerah Uluwatu gitu, atau nggak ke daerah Canggu, cuma buat ngejar sunset yang durasinya palingnya cuma 15 menitan doang gitu kan. Tapi memang ya, se-worth it itu kalau misalnya emang pemandangannya bagus ya, karena emang harus effort, karena yang dilihat itu adalah effortnya. Terus baru kayak ngelihat sunset kayak terasa terbayar aja gitu capeknya ngelihat tempat yang bagus, kan, sunsetan di tempat yang bagus, mataharinya bagus, cuacanya cerah, kayak terbayar rasanya capek di jalanin yang macet-macet itu, Rockstar ya. Nah, ngomongin soal ngelihat sunset di tempat yang bagus banget, kalau emang lo mau menikmati sunset sambil ditemenin makanan yang enak dan minuman yang bener-bener spesial, ada nih satu rooftop yang wajib kalian tahu. Ini dia Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village yang berada di lokasi itu di Jimbaran, ya kan. Nah, bayangin nih, kamu bisa chill out gitu kan dari titik tertinggi di Samasta sambil menikmati sunset sampai tengah malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan, yang terinspirasi juga dari karya Frida Kahlo, yaitu seniman Meksiko yang ikonik. Dan di sini itu di Adriana Cucina and Bar itu nggak hanya menawarkan sensasi makanan dan minuman, tapi juga experience selama berada di sana. Langsung aja kata gue, lo nyobain secara langsung, datang dan nikmatin makanan yang dikurasi langsung oleh Chef Gerardo Ramos, dan juga minuman spesial buatan mixologist dan bartender yang berpengalaman, dan of course tentunya berfoto-foto di banyak spot yang benar-benar instagramable, ya kan, yang cocok banget buat dipakai, diupload di feeds. Nah, Adriana Cucina and Bar mulai buka jam 4 sore dari hari Senin sampai Kamis, dan mulai jam 11 siang dari dari Jumat sampai Minggu. Bahkan kamu bisa arrange acara spesial kamu juga di sini. Langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga. Follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, info lengkap dan reservasinya sekarang juga, langsung follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Nah, ngomongin soal tadi kan makanan-makanan, ya kan, snack-snack yang asik-asik gitu. Masih membahas soal snack generation. Menurut Wallipop.com, Rockstar, tapi nggak selamanya ini tuh snacking tuh buruk, BTW ya. Nah, menurut mereka itu, alasan kenapa snacking ini nggak terlalu buruk itu karena, yaitu snack sekarang makin banyak yang sehat dan nggak melulu tentang fast food. Waduh, ini yang baru saya ngomongin tadi ya. Dan juga kesadaran tentang makanan sehat itu sudah semakin banyak. Nah, selain itu, snacking dilakukan sambil bekerja atau beraktivitas, bukan seperti dulu yang bermalas-malasan gitu katanya. Nah, dalam perkembangannya pun sekarang banyak snack yang sehat seperti dried vegetable atau dried fruit yang membuat kita merasa nggak berdosa karena makan banyak gitu. Yang maksud gue tadi yang lo makan fit bar, yang emang snack-snack yang udah sehat gitu. Ada juga gue sering, tante gue tuh sering beli, ada pokoknya snack yang warna orange gitu kemasannya, yang makan pisang-pisangnya tuh dried gitu, dikeringin. Itu tuh sering dicemilin sama tante gue juga. Nah, kalau bunda ini, kalau bunda, betul masih ngomongin soal bunda. Bunda demennya chicky balls. Aduh, bunda, kebanyakan makan chicky balls loh. Jangan begitu, nanti batuk-batuk, sakit tenggorokan, dimarahin sama ayah nanti kan. Aduh, nah menurut Rockstar gimana, Rockstar? Setuju gak sih lo itu yang berada di usia milenial dan juga Gen Z dibilang sebagai snack generation, dan juga apa alasannya? Coba share, gue pengen denger. Ayo sharing di WhatsApp di 0811-380778 atau di telepon aja di 750-205. Dan jangan lupa mention kita di social media @rockinglife.bali, sekalian lo request lagu, karena masih dibuka ya kan, walaupun nanti sudah tidak dibuka, tetap akan dibuka. Jangan snacking-snacking mulu kerjanya. Request.

It's Emporer FM, Rock Your Day with The Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama saya sekarang Abimanyu, rockstarnya. Jadi nih ya, dari tadi kita udah bahas soal snacking-snacking nih kan rockstar ya. Udah ya, kalau misalnya dari obrolan kita hari ini itu bisa disimpulkan kalau snack generation itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Nah, pola hidup yang sekarang itu memang bikin kita itu ngerasa lebih sering ngemil dibanding makan besar. Yang penting bukan seberapa sering kita ngemil rockstar ya, tapi apa yang kita pilih buat dimakan dan juga apakah kebutuhan gizinya tetap terpenuhi. Jadi gak masalah kalau misalnya tim 3 kali ngemil sehari, asal jangan 3 kali ngemil cemilan yang temer kantor ya. Jangan cemilan temer kantor yang kamu sikat, seperti saya memakan cemilannya Dana Suwardana waktu itu di dalam kulkas. Ya ampun, kena marah jadinya kan. Nah itu berbahaya tuh. Nah yang penting tetap seimbang aja hidupnya, tetap sadar sama apa yang masuk ke tubuh kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Karena hidup sehat itu bukan soal apa namanya anti ngemil, tapi soal pilih ngemil dengan lebih bijak.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's Empanada FM. You're listening to the Rock and Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, gue pengen flashback dulu sedikit ya Rockstar ya, ke zaman-zaman waktu masih sekolah ya Rockstar ya. Kan di zaman sekolah tuh dulu ada yang namanya kerja kelompok. Ya, sering inget nggak lo kerja kelompok yang pernah lo lakukan bersama teman-teman waktu di masa sekolah atau di masa kuliah lalu ya kan? Karena gue inget banget ya kan, karena gue adalah orang yang cuma ngumpul-ngumpul doang gitu, nggak kerja. Namanya kerja kelompok, ada orang-orang yang kerja dan ada orang-orang yang mengelompok ya Rockstar, yang tidak kerja. Itulah saya ya, saya tidak bekerja memang ya, tapi kalau kerja kelompok tuh pasti gitu, selalu ada yang kerja, terus sisanya ya cuma nongkrong doang, numpang nilai gitu. Tidak sinkron gitu kolaborasinya. Tapi ngomongin soal sinkron kolaborasi ini ya, ada kolaborasi dua chef profesional yang semua orang justru saring ngeluarin kemampuan terbaiknya. Hasilnya, menu-menu eksklusif yang cuma bisa dinikmatin dalam waktu yang terbatas nih. Gua kasih infonya, yaitu ada di Four Hands Chef Collaboration tanggal 10 dan 11 Juli 2026 di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali menghadirkan kolaborasi eksklusif antara sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, Chef Felix Iriandi, dengan head chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tia Dewi. Nah, kolaborasi keduanya berfokus pada keautentikan resep, kreasi, teknik, dan juga kreativitas. Nah, di Four Hands Chef Collaboration ini, kita bisa nyoba langsung menu eksklusif dari kedua chef, mulai dari Hamachi Carpaccio, Japanese Scallops, Spicy Tempura Maki, Frederick Lobster, Sumatra Sniper Tirtado, Black Cod Miso, Pork Chop Houbaya Yaki, dan masih banyak makanan-makanan nikmat lainnya. Nah, nggak cuma itu, dengan konsep ini juga kita bisa menikmati interactive dining experience, yaitu special tempanyaki menu. Jadi kata gue, reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial medianya di @hamabe.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi ya, reservasi dan info lengkapnya follow @hamabe.bali dan juga @westinbali.

FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau misalnya lagu itu emang menjadi salah satu hal yang benar-benar penting di dalam hidup kita, Rockstar, ya. Tanpa lagu itu mungkin saya tidak akan hidup, Rockstar. Karena lagu itu adalah hal yang menemani saya dari pagi sampai pagi. Azek. Soalnya saya, gue juga kerja di bidang yang emang lagu-laguan, ya, seperti penyiar radio. Saya juga MC di klub gitu. Jadi emang lagu tuh di mana-mana, Rockstar. Nah, gue pengen nanya nih ke lu, ngomong-ngomong soal lagu, ya, Rockstar, ya. Ada enggak sih kalau emang lu tuh lagi melakukan hal-hal itu wajib ada musik, wajib pokoknya ada suara-suara. Nah, aktivitasnya mungkin makan gitu. Ada enggak sih di sini yang makan tuh wajib ada musik, wajib denger lagu gitu. Rasanya kayak ada yang beda aja gitu kalau misalnya enggak ada denger lagu. Kalau misalnya makan tanpa musik dan makan dengan nonton film itu udah biasa, ya, makan nonton YouTube udah biasa, makan main HP, scroll IG udah biasa. Ini ada enggak sih yang makan tuh wajib denger musik? Emang soalnya kan ada beberapa orang ya emang makan enaknya ditemenin lagu favorit gitu. Jadi kayak menu pelengkap aja gitu, ya kan, yang bikin makan itu menjadi salah satu aktivitas yang sangat-sangat enak gitu kalau ditambah sama dengar musik gitu. Seperti saya kalau makan ditambah kecap, ya kan, kecap tuh biar lebih enak gitu, biar apa namanya, next level gitu. Nah, gimana kalau levelnya tuh bakal dinaikin enggak cuma playlist dari HP, tapi ada live DJ, live saxophone sampai fire dance. Ini itu nih ya, pengalaman makan sambil denger lagu yang enggak boleh lo lewatin, Rockstar. Yaitu ada di Fête de la Musique hari Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi lo di sini bisa menyaksikan langsung perpaduan harmonis antara lifestyle and culture Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Di sini kamu bisa menikmati berbagai menu spesial mulai dari Wagyu beef cheeks yang dimasak di live station fire pit, fresh oyster, beef cheek rendang croquette canapes, dan juga masih banyak lagi makanan-makanannya. Nah, semua di sini bisa didapatin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orangnya aja, dan bisa di-upgrade ke paket minuman spesial dengan menambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, again, sambil kamu makan bakal ada ditemenin live DJ, live saxophone, water drum, dan juga fire dance. Gila tuh, kurang lengkap apa coba apa namanya, experience makan lo di Sofitel ini, ya. Jadi reservasi sekarang, lu hubungi 0811-3830-5954 dan juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi nih ya, reservasi sekarang hubungi 0811-3830-5954 dan juga jangan lupa follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. What do you know about the multiverse? When the rhythm starts to play, I need to be nervous. Recommended movie. Di recommended movie kali ini kita adalah film berjudul Smile yang dirilis tahun 2022. Nah, ini nih bercerita tentang Dr. Rose Carter, seorang psikiater yang bekerja di rumah sakit jiwa. Nah, suatu hari dia menemui pasien yang mengaku selalu dihantui sosok misterius yang muncul dengan senyum mengerikan, dan di depan matanya langsung pasien itu mendadak bunuh diri dengan ekspresi senyum yang benar-benar enggak wajar gitu. Nah, di hari itu kehidupan Rose berubah total. Mulai dari kejadian menakutkan, mimpi buruk, sampai bagaimana Rose melihat orang di sekitarnya jadi juga tersenyum terus secara aneh. Nah, gak tinggal diam ya, Rose malah menemukan kalau hal ini berhubungan dengan kutukan dan supranatural yang membuatnya harus mencari penyebab sekaligus kehilangan banyak-banyak temannya dan juga menghilangkan kutukan yang terus menular. Bagaimana Rose menghadapinya? Dan kutukan apa yang kena mereka? Langsung aja tonton Smile sekarang langsung di aplikasi Prime.

0: Jason Pereira FM, Rocky David, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan sudah 3 jam gue menemani lo rockstar, ya kan, dari jam 5 sampai jam 8 menemani sore hari lo dengan lagu-lagu dan juga topik-topik dan juga hal-hal menarik yang dibahas tadi. Thank you so much buat lo yang udah dengerin gue dari awal sampai akhir, yang udah stay tune dan yang tadi udah join-join topik, yang udah request lagu. I love you so much, thank you ya, sudah menemani saya juga di sini. Dan sekarang saya waktunya buat pamit. Thank you so much buat produser Dana Swardana maksudnya dan juga of course the one and only Brigus to operator yang sedang bekerja di sore hari ini sampai malam nanti. Pokoknya tetap stay tune di sini terus Rockstar, jangan kemana-mana, tetap di The Rockin' Life Bali. Gua pamit dulu, have a rockin' night Rockstar, bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: It's Evan Brothers, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
3: Yes, selamat pagi rockstar. Balik lagi barengan dua kurcil.
2: Dua kurcil, kalau kurcil sekarang ya.
3: Kita kurcil.
2: Oh.
3: Kurcil itu tuh ya Gen Z banget ya.
2: Imut kecil ya.
3: Iya.
2: Yes.
3: Apanya nih yang kecil ya?
2: Keberaniannya.
3: Iya, tapi kalau misalnya yang lainnya harus besar.
2: Harus besar kemauannya, keinginannya dan semangatnya pasti rockstar untuk kita semua. Semoga hari Jumat ini menjadi hari yang terus memberikan kamu semangat.
3: Betul banget, apalagi rockstar kamu harus jaga apa ya? Jaga apa?
2: Jaga kesehatan.
3: Iya, jaga kesehatan.
2: Jaga diri, jaga keselamatan.
3: Soalnya ini lagi musim sakit ya rockstar. Betul, kamu tahu web di kantor tuh hampir 40% pada flu.
2: Jadi gue takutnya ini virus loh, sumpah.
3: Oh my god.
2: Gila sih?
3: Virus bukan sembarang virus ya. Harusnya virus yang disebarin adalah virus cinta.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi buat kamu rockstar, tetap jaga kesehatan kamu. Jangan lupa minum vitamin, makan buah yang banyak, minum air putih yang banyak ya rockstar. Dan buat kamu yang hari ini baru berangkat kerja atau baru bangun, semangat.
2: Semangat, harus selalu semangat ya.
3: Yes, karena kita bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai ke jam 10 pagi ini.
2: Yes.
3: Dan ya, langsung aja. This is Good Morning
2: Happy Rockstar.

0: A Fantastic Head Start with GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Filling up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Marine Le Pen resmi mengumumkan pencalonan diri dalam pemilihan presiden Prancis tahun 2027. Pernyataan kesiapan maju sebagai kandidat presiden disampaikan melalui media televisi TV One di Prancis Selasa 7 Juli 2026. Langkah politik dapat berjalan setelah pengadilan Prancis memotong masa hukuman hak politik dari 5 tahun dilarang mengikuti pemilu menjadi 15 bulan atas kasus pengelapan dana parlemen Eropa. Marine Le Pen mengajukan banding ke Mahkamah Kasasi sehingga pelaksanaan vonis pemakaian gelang kaki elektronik ditunda selama masa kampanye pemilihan presiden.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Forum Silaturahmi Keraton Nusantara menyatakan dukungan terhadap pembangunan Bandara Internasional Bali Utara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan disampaikan saat kunjungan kerja pengurus organisasi ke Ternate, Maluku Utara, Rabu 8 Juli 2026. Bandara Bali Utara dinilai memiliki posisi strategis untuk memperkuat konektivitas logistik menuju kawasan Indonesia Timur dan sudah masuk ke dalam arah pembangunan nasional lewat peraturan dan Presiden nomor 12 tahun 2025. This is Yuyu Madeline.
3: This is Eriweda.
2: For the Rocking Life Bali
3: Newsroom.
4: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: jatuh. It's one part of them. This is the Rocky Life Bali where everyone can be a rockstar.
1: Yes, kamu boleh aja dengerin satu single dari Tulus, Jatuh Suka.
0: Yes, pastinya kita akan selalu bikin kamu jatuh suka, rockstar.
1: Iya. Yep.
0: Semoga juga apapun yang kamu kerjakan selalu bikin kamu jatuh suka.
1: Mm-hmm.
0: Dan kalau ngomongin tentang kerjaan gak akan ada habisnya, Rob.
1: Betul.
0: Termasuk juga lingkungan kerjaan sekarang.
1: Mm.
0: Lo pernah relate gak sih Yuyu mungkin di kerjaan-kerjaan sebelumnya?
1: Yes.
0: Kalau ada aja oknum-oknum atau teman-teman kerja deh istilahnya,
1: mm-hmm,
0: yang ternyata nggak sefrekuensi sama kita.
1: Sering
0: ya.
1: Tapi kalau mungkin di umur sekarang itu kayak udah jarang, karena
0: udah jarang.
1: Umur sekarang tuh kayak udah nggak mau drama gitu loh.
0: Oh,
1: tapi
0: yes,
1: mungkin
0: yes,
1: kayak
0: yes,
1: awal-awal masuk dunia kerja itu tuh kayak gesekannya tuh kerasa banget.
0: Kerasa ya.
1: Kerasa banget.
0: Dan itu sebenarnya nunjukin rockstar kalau mm-hmm, sebenarnya mental kita tuh belum ada mental kolaborasinya.
1: Betul.
0: Tapi lebih ke mental ya udah gue harus bersaing dan gue harus on the top. Sebenarnya kalau menurut gue sendiri mm-hmm, sebagai anak muda kecil luar biasa jadi rockstar apa namanya ya, jadi kalau gue sendiri ngerasa di era sekarang ini kita sebenarnya bukan harus untuk iri-irian tapi mm, kolaborasi, termasuk
1: mm-mm,
0: untuk menghasilkan sebuah karya yang benar-benar otentik, yang keren, yang penuh kreasi dan gaya teknik luar biasa, penuh kreativitas tinggi.
1: Mm-mm.
0: Ya udah, ayo kita kolaborasi rockstar.
1: Evil
0: Hands Chef Collaboration.
1: Ooh.
0: 10 dan 11 Juli 2026, which is hari ini udah bisa lo langsung meluncur rockstar ke Hama Bay Japanese Restaurant,
1: yep,
0: The Western Resort Nusa Dua Bali. Dan kali ini rockstar, mm-hmm, The Western Resort Nusa Dua Bali menghadirkan kolaborasi eksklusifnya.
1: Apa tuh?
0: Antara so chef dari Hama Bay Japanese Restaurant at The Western Resort Nusa Dua Bali,
1: yep,
0: Chef Felix Iriandi, juga dengan head chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Nilutia Dewi. Dan sesuai yang udah gue mention barusan of star, kolaborasi hmm, keduanya ini fokus ke keautentikan resepnya, kreasi, juga teknik dan kreativitas.
1: Wow.
0: Dan di Four Hands Chef Collaboration ini, Rockstar, lo bisa nyobain langsung menu eksklusif dari kedua chef.
1: Hmm.
0: Mulai dari Hamachi Carpaccio,
1: terus
0: Japanese Scallops,
1: okay,
0: Spicy Tempura Maki,
1: hmm,
0: Flathead Lobster, Sumatra Snapper Tree Radito,
1: yes,
0: Black Cod Miso, Pork Chop Hubayayaki, dan masih banyak lagi.
1: Wow,
0: loh,
1: masih
0: star,
1: banyak lagi ya.
0: Itu mention sekian dong, star.
1: Uh-huh.
0: Dan masih banyak lagi loh. Dan kayak itu aja, tenang. Dengan konsep ini, lo juga bisa nikmatin interaktif dining experience, yaitu special teppanyaki menu. Reservasi buruan sekarang juga, Rockstar. Ajak orang tersayang lo untuk kita mari sama-sama jatuh suka sama Four Hands Chef Collaboration by Hama Bay Japanese Restaurant, The Western Resort Nusa Dua Bali. Info lengkapnya pastinya dengan follow @hamabay.bali, juga @westinbali. Sekali lagi @hamabay.bali, juga @westinbali di Instagram pastinya.
1: Yes, dan pastinya rockstar, satu ini gak kalah seru dan gak kalah kolaborasinya.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Nah, rockstar, jadi kali ini kita kedatangan berita duka ternyata,
1: yes,
0: rockstar ya. Jadi ini datang dari Lauren Bennett. Bennett,
1: yep,
0: penyanyi yang dikenal dari lagu hits Party Rock Anthem. Pasti lo tahu sih,
1: mm-hmm,
0: rockstar, bareng LMFAO juga, mm-hmm, meninggal di usianya yang ke-37 tahun.
1: Yes, jadi kabar duka dikonfirmasi dari keluarga melalui postingan Instagram ya, rockstar. Jadi kalau misalnya kamu tahu atau kamu nggak tahu, Lauren Bennett ini selain berkontribusi di lagu yang pernah viral pada masanya nih,
0: yes, yes, yes,
1: Lauren Bennett juga bergabung jadi member grup GRL dan merilis beberapa karya sebagai soloist.
0: Dan yes, rockstar, untuk penyebab kematiannya sendiri belum dirilis ke publik hingga saat ini, dan semoga tentunya proses dari pemakaman
1: hingga
0: upacara nanti dilancarkan, dan mari kita berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan. Amin.
1: Amin.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, it's time to add your playlist.
2: Yep.
1: Bareng Music Lab pastinya, Rockstar.
2: Bener banget. Jadi kamu sudah bersiap untuk menambahkan single-single baru nih di playlist kamu yang pastinya seru banget ya. Dan kali ini kita ke Gracie Abrams yang baru aja merilis single terbarunya berjudul Look at My Life. Lihat nih hidupku sekarang gitu.
3: Oh gitu ya.
2: Yes, yang rilis 25 Juni 2026 lalu nih, Rockstar.
3: Ah, di 25 Juni ya.
2: Yes, bener banget. Dan untuk genrenya sendiri, seperti biasa Gracie Abrams itu dia membawa genre indie pop, alternatif pop, dengan sentuhan progresi pop yang dinamis.
3: Nah, Gracie, jadi Rockstar itu kan udah di mention untuk genrenya sendiri ya. Dan untuk secara lirik sendiri, Rockstar, lagu ini adalah salah satu karya Gracie yang paling personal dan belak-belakan menurut dia ya. Jadi lewat Look at My Life ini, dia membedah sisi gelap dari popularitas, mental burnout, dan juga kecemasan. Berarti mungkin arahnya lebih ke song yang deep gitu ya, Rockstar ya. Biar gak kita wondering bersama, marilah kita listening bersama aja, Rockstar. This is Gracie Abrams with
2: Look at My Life.